mwasi nangai ayebi kolamba pundu te. Mwasi nangai ayebi kolamba mutu ya ntaba te. Mwasi nangai ayebi kolamba dukudaki te. Mwasi nangai